Sawotla na hamunati sab jab jarita samasuka ka sarututa ka. Uriman 92.8. Urigela hanta 104.3.

mechicha amene memakamuelo mahili amene memampo kai kapakai masali ningkapaninga mematukelo musuhi thapelo ya morena mohlare wanku thapelo ya modimo ausinneuwe senkunile morena matsepontori sono kaya memare thabile polao ka thapelo morena nkwane nomthandaso memamope kgomare ka thapelo ausirorisang ya phela ntate monete amene ragadi nthumeng matete amene memagang ndebele amene memafako gunanyane kae kapakae austeli namthandaso mempho magema thapelo ya morena tate thato malefane thapelo ya modimo memmatukiso ka botleng mono e sele matšeketšane memmatukiso auslehata kgwatsaneng ntate moekeng.

ho nyala e ba jwa le o re ke nako ya o re o nyalwe kapa o nyala na o nyala wena kapa o nyala lelapa na ha o nyala wena kapa o nyala lelapa jalo ye tsa qeto ya hore o ya nyala na ha o nyala wena kapa o nyala lelapa mohlompi ke etse mohlala jale ke nako yane ya gore ke rrae moritshwana nako yeo ke rra moritshwana ke lethapelo na ke ne ke inyalla kapa ke ne ke nyalla lelapa la habulane na ha o nyala Iba o ya nyalwa na o nyalwa monna yo kapa o nyala mosadi yo o nyala ena kapa o nyala lelapa

ga o nyala, o nyala wena kapa o nyala lelapa. Ga o nyalwa, o nyalwa wena kapa o nyalwa lelapa.